Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu maghrib.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: والحمد لله رب العالمين. أودى demikian tadi seruan azan yang menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib. Sementara itu waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isyak bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong ialah pada pukul 7.49 minit malam, bagi daerah Tutong 7.50 minit malam, sementara bagi daerah Melai pula 7.52 minit malam. Di pertemuan kita pada hari ini Selasa 21 Safar 1448 Hijriah bersamaan 4 Ogos 2026 Masihi. Sementara kita menantikan siaran langsung sembahyang fardu maghrib dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Kita renungkan seketika auda, marilah bersama-sama kita berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan segala perintahnya. Mudah-mudahan kita semua beroleh rahmat dan termasuk di kalangan orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Auda Islam adalah agama yang sangat menitikberatkan kefahaman ilmu dan kesempurnaan dalam beramal. Umat Islam sangat dituntut untuk sentiasa mempertingkatkan tahap dan kualiti ilmu pengetahuan, terutamanya ilmu yang berkaitan dengan akidah, ibadah dan akhlak. Ini bagi memastikan amalan yang dilaksanakan dalam kehidupan seharian adalah selari dan bersesuaian dengan tuntutan syarak, dan seterusnya menjadi amalan yang diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Auda, sesungguhnya setiap seorang Muslim pasti mengharapkan agar segala amal ibadah yang ditunaikan dan dilaksanakan diterima dan dicatat sebagai amalan kebaikan di akhirat kelak. Justru itu segala aspek dan perkara yang berkaitan dengan ibadah, seperti syarat sah, syarat wajib, rukun-rukun dan seumpamanya, perlulah dipenuhi dan dilaksanakan dengan sempurna. Namun begitu auda, terdapat juga aspek lain yang perlu dititikberatkan dan diambil perhatian bagi memastikan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya adalah menjaga sumber rezeki dan makan minum yang halal serta baik.

Hadir dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima perkara-perkara kebaikan sahaja. Manakala sumber rezeki yang haram pula dikhawatiri boleh menjadi penghalang diterimanya doa dan ibadah seseorang. Baginda bersabda yang bermaksud sesungguhnya Allah Maha Baik. Dia tidak menerima kecuali perkara yang baik.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم.

السلام علينا أشهد أن لا إله إلا الله وحده، اللهم صل على محمد.

Alhamdulillah, awal demikian tadi kita telah mengikuti siaran langsung sembahyang Fardu Maghrib dan Salat Sunat Hajat yang dibawakan dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan, membawa kita ke pukul 7.13 minit malam di pertemuan kita pada hari ini Selasa 21 Safar 1448 Hijriah bersamaan 4 Ogos 2026 Masihi. Baik, Audun, untuk seterusnya marilah kita sama-sama membaca surah Yasin dengan niat memohon kepada Allah supaya negara Brunei Darussalam terselamat dari bala dan segala jenis penyakit.

التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.

بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.

نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة

sebanyak bilangan ciptaannya dan seluas keredaannya dan seberat timbangan arasnya, juga sebanyak tinta yang digunakan untuk menulis kalimahnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita hidup di dunia ini selalu terdedah kepada cobaan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan suatu peringatan supaya kita jangan lekas berputus asa jika takdir yang ditentukan itu tidak memuaskan. Firman Allah Ta'ala menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dengan tamunya yang membawa berita gembira akan kelahiran seorang anak lelaki dari zuriatnya dalam surah Al-Hijr ayat 55 dan 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin. Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa ad-dallun. Sadaqallahul azim. Mafhumnya, mereka, yakni tamu Nabi Ibrahim AS berkata, kami menyampaikan khabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim AS berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Miskin, susah dan apa jua penderitaan sepatutnya ditanggung dengan sabar dan tahan uji, kerana Allah Ta'ala mengasihi orang-orang yang sabar. Firman Allah Ta'ala lagi dalam surah Ar-Rum ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. Sadaqallahul Azim. Mafhumnya, dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, yakni bahaya, disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa dari rahmat Allah. Jelas dari keterangan ayat tadi, bahawa kesusahan atau musibah yang menimpa kita mungkin disebabkan kita telah berbuat kesalahan dan dosa kepada Allah Ta'ala, sama ada yang kita sedari ataupun tidak. Oleh itu, sematkanlah dalam jiwa kita rasa keinsafan kepadanya dan tanamkanlah dalam diri kita dengan penuh keyakinan bahawa

0: segala-galanya itu tidak kekal dan akan bertukar dengan kesenangan dan kemewahan. Setelah ada usaha dan ikhtiar dengan disertai doa. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, tidak seseorang pun yang ditimpa kepedihan dan kesusahan lalu ia membaca doa, Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hambamu dan anak hamba perempuanmu juga. Ubun-ubunku berada di tanganmu, hukumanmu berlaku pada diriku, keputusanmu selalu lurus pada diriku. Kini aku minta kepadamu, dengan seluruh nama yang engkau sendiri menamakan dirimu dengan nama itu, atau nama yang engkau turunkan dalam kitabmu, atau nama yang engkau ajarkannya kepada seseorang dari makhlukmu, atau dengan nama yang sangat berpengaruh di sisimu, dalam mengetahui yang gaib, kiranya engkau jadikan Al-Quran itu sebagai pelipur hatiku, sebagai cahaya penerang dadaku, sebagai pelapas kesedihanku, dan sebagai penawar kepedihanku. Melainkan Allah akan menghilangkan kepedihan dan kesusahannya serta menggantinya dengan tempat yang lebih menyenangkan. Dari itu, janganlah kita mudah berputus asa dari rahmatnya dan berdoalah, terus berdoa memohon kesenangan dan kebaikan kehidupan di dunia dan kesenangan yang bakal kita terima di akhirat nanti, di samping melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ya Allah, bukakanlah pintu hatiku sebagaimana orang-orang yang arif. Kurniakanlah kepadaku kefahaman nabi-nabi dan ilham para malaikat yang hampir denganmu. Dengan rahmatmu, wahai Tuhan, yang maha pemurah lagi maha penyayang.

Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar. Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

我很 feel

dan aku bertaubat padamu dengan taubat seorang hamba yang menzalimi diri sendiri. Aku tiadalah pula berkuasa memutaratkan apa-apa mahupun menghidupkan sesuatu ataupun membangkitkan manusia yang mati. Ampunilah hamba, ya Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para pendengar Nur Islam FM. Audio 4:15 minit pagi hari ini, hari Rabu 21 Safar 1448 Hijrah, bersamaan dengan 5 hari bulan Ogos 2026 Masih. Alhamdulillah, alhamdulillah kita dipertemukan di subuh ini yang penuh keberkatan bersama saya Fikah di ruangan salam subuh sehingga pukul 7 pagi nanti. Audio, insyaAllah masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh nanti ialah pada pukul 4:56 minit pagi, manakala bagi daerah Tutung pula 4:57 minit pagi, dan bagi daerah Belait pula 4:59 minit pagi. Seperti biasa kita akan ikuti sembahyang fardu subuh yang disambung terus daripada Masjid Omar Ani Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Jadi kepada Auda, saya doakan semoga semuanya dipermudahkan urusan Auda di awal subuh ini. Apa sahaja urusan Auda, sama ada Auda hendak bersiap pergi kerja, bersiap untuk menguruskan urusan keluarga di rumah, ataupun bersiap perjalanan hendak ke masjid. Jadi saya doakan semoga Auda dalam keadaan tenang hati, lapang jiwa untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali selepas ini nanti kita akan ikuti sembahyang fardu subuh dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Kembali selepas ini mendengarkan Nur Islam FM, wadah tarbiyah insani. Wah.

mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, afatul almin nisyan, afatul almin nisyan. Bermaksud, bencana ilmu itu adalah lupa. Bencana ilmu itu adalah lupa. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Afatul almin nisyan, afatul

Al-Minnisyan. Bencana ilmu itu adalah lupa. Bencana ilmu itu adalah lupa. Sekian pepatah Arab untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tidak sunyi dari masalah. Insan yang lemah jiwanya akan cepat berputus asa dan mengalah. Untuk mendapat kekuatan dalam menghadapi segala masalah, banyakkanlah membaca selawat ini bagi menghilangkan kesusahan dan duka cita, dijauhkan bala dan ditunaikan hajat. Allah.

0: daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengharamkan kamu menderhaka kepada ibu-ibu, membunuh anak-anak, dan menahan hak orang lain. Allah membenci orang yang suka berkata sia-sia, terlalu banyak menyoal, dan membuang harta. Riwayat Bukhari.
1: Hanya di Nur Islam, Radio Brunei 93.3, 94.9 FM,
2: Wadah Tarbiyah Insan.
3: Anda kembali bersama Nur Islam FM, dikongsikan bagi panduan seluruh Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh sekejap sahaja lagi pada pukul 4.56 minit pagi bagi daerah Bandar Muara dan Temburung, bagi daerah Tutong 4.57 minit pagi, dan bagi daerah Blight pula akan masuk waktu subuh nanti pada pukul 4.59 minit pagi. Anda kembali sampai sini, kita akan ikuti siaran langsung sembahyang fardu subuh dari Masjid Omar Anis Saifuddin Bandar, Seri Begawan.

Alhamdulillah, sudah bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan meningkatkan keimanan kita kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, beroleh kejayaan dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Audio pendengar yang dirahmati Allah, masuk waktu sembahyang fardu subuh bagi daerah Bunai Muara dan Temburung adalah pada pukul 4.56 pagi dan akan berakhir pada 6.17 pagi. Bagi daerah Tutung pula, masuk waktu subuh ialah pada pukul 4.57 pagi dan akan berakhir pada 6.18 pagi. Bagi daerah Belait, masuk waktu sembahyang fardu subuh ialah pada pukul 4.59 pagi dan akan berakhir pada 6.20 pagi. Di sebelum itu, kita ikuti dahulu siaran langsung bacaan tarhim dan seterusnya akan diikuti dengan seruan azan fardu subuh yang disambung terus dari Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Nanti kita akan kembali selepas azan yang kita dengarkan berkumandang dari Masjid Omar Saifuddin Bandar Seri Begawan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العالمين.
1: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Audio demikian tadi kita dengarkan secara langsung azan fardu subuh dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Sementara itu, audio untuk panduan kita bersama berakhirnya waktu subuh ini nanti ialah pada pukul 6.17 pagi bagi daerah Bunda Muara dan Temburung, manakala bagi daerah Tutong pula akan berakhir pada pukul 6.18 pagi, dan bagi daerah Blaik pula akan berakhir waktu subuh pada pukul 6.20 pagi. Jadi audio sementara menunggu secara langsung sembahyang fardu subuh dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Kita renungkan bersama audio, dikongsikan sebuah hadis daripada Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya agama itu adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Baginda bersabda, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Hadis riwayat Imam Muslim. Agama Islam menganjurkan umatnya agar saling tegur-menegur dan nasihat-menasihati antara satu sama lain dalam kehidupan kita bermasyarakat. Sesungguhnya budaya menegur dan menasihati sesama kita adalah perbuatan yang terpuji dengan tujuan untuk membetulkan keadaan dan kesalahan yang telah dilakukan. Tapi sekiranya amalan saling menegur dan menasihati tidak diberdayakan dalam kehidupan, tiada teguran yang dilakukan, tiada usaha penambahbaikan, tiada agenda pembaharuan, maka kejahilan, kezaliman dan kesesatan akan berterusan dan berleluasa. Sesetengah pihak menamakan teguran sebagai kritikan, aduan. Ada juga yang menganggap ia sebagai pandangan dan pelbagai istilah yang lain. Akan tetapi, walau apapun istilah yang digunakan, teguran dan nasihat mestilah disampaikan berlandaskan sifat yang wajar, tidak dipengaruhi perasaan dan emosi yang berlebihan sehingga menzalimi, menjatuhkan maruah, mempersenda, menghina, mengaibkan dan seumpamanya. Jadi audio, sesungguhnya menegur dan ditegur, penerimaannya adalah berbeza bagi setiap orang. Ini kerana tidak semua orang boleh menerima sebarang teguran, nasihat dan kritikan. Dan kita perlu sama-sama beringat juga bahawa kita mesti sentiasa berlapang dada dan menerima setiap

teguran dan nasihat itu dengan hati yang terbuka. Imam Al-Ghazali ada juga berpesan di dalam kitabnya Ayyuhal Walad, yang mana Imam Al-Ghazali berpesan, nasihat itu mudah, yang sukar adalah menerimanya, kerana bagi yang mengikuti hawa nafsu, maka nasihat itu akan terasa pahit. Walaupun amalan saling menegur dan memberi nasihat dapat memberikan manfaat ke arah kebaikan, namun adab dan akhlak dalam menyampaikan teguran mestilah sentiasa dijaga. Dengan adab dan tata cara yang betul, ia akan mengurangkan salah faham. Dan jika ia dibuat dengan cara yang salah, ia akan menimbulkan pula kemarahan, sehingga menyebabkan terjadinya permusuhan dan persengketaan yang kita sendiri pun tidak menginginkan ia terjadi. Jadi dikongsikan di sini antara kaedah dan adab yang diberikan perhatian sepatutnya dalam menyampaikan teguran dan nasihat, antaranya ialah kita cuba pastikan menyampaikan teguran dan nasihat dengan menggunakan gaya bahasa yang paling sesuai, iaitu lembut dan bersopan. Janganlah kita menegur dengan menggunakan nada suara yang tinggi dan gaya bahasa yang kasar, kerana kita menegur bukan untuk mendedahkan aib orang. Jadi kita perlu perbetulkan niat kita. Seterusnya pula, elakkanlah dari menegur kesalahan orang di khalayak ramai. Lihatlah situasi dan keadaan. Tegur dan nasihatilah ketika dia sedang bersendirian atau di tempat yang tertutup, bukannya dengan cara yang boleh menimbulkan perasaan malu kepada orang yang ditegur. Dan Imam Asy-Syafi'i juga berkata, sesiapa yang menegur saudaranya secara sembunyi-sembunyi, maka dia benar-benar telah menasihatinya dan menjaga aibnya. Namun, sesiapa yang menegurnya secara terang-terangan, maka sesungguhnya dia telah memalukannya dan membuka aibnya. Jadi kita renungkanlah apa niat kita sebenarnya untuk menegur orang, sama ada untuk betul-betul menegur ataupun sengaja memalukan dan membuka aibnya. Jadi awalnya seterusnya, sampaikanlah teguran dan nasihat dengan cara yang bijaksana dan menggunakan perkataan-perkataan yang baik dan bermanfaat agar tidak menyinggung perasaan orang yang ditegur. Jadi kita perlu berhati-hati dalam memilih perkataan yang sesuai agar orang yang kita tegur tidak berasa terhina dan rendah diri. Jadi itulah pentingnya bila kita memberikan nasihat dengan akal fikiran, bukan dengan emosi. Dan sudah semestinya

0: Jadi audio kita ikuti dahulu secara langsung sembahyang fardu subuh dari Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan.
1: Stau khimu sufufakum a'tadilu. Salli fardu subuh.

Alhamdulillah, Auda. Demikian tadi kita ikuti sembahyang fardu subuh dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Kembali ke studio Nuristan FM, kami mengucapkan selamat menaikan sembahyang fardu subuh dan selamat beribadah kepada seluruh muslimin dan muslimat di seluruh tanah air. Auda tadi dikongsikan satu tajuk tentang teguran dan nasihat. Hendaklah berhemah. Jadi marilah kita bersama-sama muhasabah diri agar mengembalikan semula tujuan sebenar. Sesuatu teguran dan nasihat itu dilakukan agar memberikan manfaat kepada orang lain, bukannya mengundang kemudaratan yang akan menyemarakkan api perbalahan dan permusuhan. Jadi bagi yang menerima teguran pula, terimalah teguran dengan bersangka baik supaya kita dapat memperbaiki diri dan mengeratkan silaturahim antara kita. Sama-samalah kita berdoa semoga kita semua akan dapat hidup aman, harmoni dan bersatu padu tanpa ada persengketaan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dikongsikan sebuah hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya sesungguhnya orang yang paling dibenci Allah ialah orang yang paling kuat permusuhan. Hadis riwayat Imam Muslim.

48 Hijrah bersamaan dengan 5 hari bulan Ogos 2026 Masih. Auda berakhirnya waktu subuh hari ini adalah pada pukul 6.17 minit pagi bagi daerah Bunai Muara dan Temburung. Bagi daerah Tutung pula akan berakhir pada pukul 6.18 minit pagi, dan bagi daerah Blaid akan berakhir waktu subuh pada pukul 6.17.